0: gala zoro paraskam do kutum gulle futu adata de suro paraskam shimaden diol waya ma da furmye nandiro rokta ye nandi nanu dawason bonu kurade ma kutu adon ni shi nanu daw sada wuzna da lakano sada wuzna da ngurondo sada wuzna da sada kurade ma jaman do sada wuznai nandi suro paraskam shimaden bentro paraskam shimaden awadon kanzatina mar ngawdo ni shi bentina maden wone mare suro awadon ni bentina mar kadar wajay falda krenya kunya daji andi samason kala faldo kutu au ngoro gultana ma au jamido gultana ma aruleya wane mare suluwa fanduro hapkuya daji arishi ma pernurom do nishi paraskam do kushi kutu ngulia gultana aden daji kretio soku do nishi daji maududo au bingi kampale ma da gotu zandetu nwolja sonyai do so suru awado ni bwenzina ma aden maradoni gwanum zandiye da ambi kuru haptiye da ambiji kuru suluwa fando da ambiji daji sonnay soko do palda krenya golnena walja arshima do do ni shi paraskam shima de son daji liye shi kam do ni moduro ko tana maden wane mare paraskam shima de wato wora so son paton dara son nalan lokto article kalin sa tilore ta alan ta hatta go south court cha zoro tin na kara son daji wane mare nyi ay kanum de kun balin gotin daji kan to so paraskam shima den kariso la naso kurade ma wala do ni wata so wata na do ni andia boni ma kutu do ni jami mi waram la ambeji ma au kutu ni shi nguro la au na la dezna wuzna tano so marado ni shi sulu na shi ma wala mati ambeji ma andiro buenturo kurento daji lokto ato kalin naptundo so ya sawa ma diolwa ya mana da purumnyen diolwa ya mana do ni bono ruptu ima resandi ma sabar usku fal diolar fal usku fal dio arasku sabar au bi sabar la sabar fal u dio indi sabar la arasku dio 0814918 1460 Awi 090 1542 0964 Abonia Terros or Proscom de Optimum. When it just sneakers to current to Sakodoni Bonia, Nandi Kotudoni Feda Awi Kotudoni, Maradoni Shiro Tokotokwe, one a Marsulo, Matrum Bejim or Olama, Kotusimada Futuro, Kurhapturo, Tanaso Kotogotanamaru. Sulwa maturo uma lokto article kalin alhaji gani medu kala kuris doni faras kam shimara ta gati nab katama na do ndi ulwa mana gultana mar forum gata bono rupturo ko kamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: balai gaji mai do dawa tukilewa
0: dawa tukilewa de
1: liwa sirai ahmad shago manguro malari
0: ahmad shago manguro malari ahmad ushe kin shoro faras kam kutun gulle fatu
1: dar wa da ne ku shiri
0: na
1: na so kutje na nguro de ala
0: Mm.
1: Kama nji, yimdo ni nji kala simariso, taleriso, danariso, fijia, andero palaladuna, andero goduna, ishi nguro ndedo. Yokuruzo ni nji nguro gareya, nji nguro ndeda, isi yimdo ni kiltia, teira za andero shola. Amdo ni kama nji mtefola guluki maari, yimdo ni njiri, nguro ndeda, nguro gareya, isi kiltia, da njiri nguzu, raksa nji mzaman na psa mba. Yowade resi kida, andere kalo rifandia mba ya imarta, Shinji atire ashiro zawalla ya isare ngoi andia kara university a karingi kumanga wa sore na mango kara university ala para se taras aka ileno yo monji no wolo no ma shi kara shi ma atire ayro blala la da inji shi ma atiro zawal tinino biya tira za ndero kaziya da hade re da ala kutin de ke jiro wallo
0: amin ya rabbi ileon tinin gila ahmad nya nya throw press kam aden karantino tamandi am beji kuru lamoto gulma malo daji ala sulwa tondro gokuru kam laifal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndawa tikile on
2: ndawa tikile on
0: kile asale
2: amelu
0: ade ndufande
2: tuyi ma sama ina ngura aram polo polo wa inde tija ganye tinga
0: ngai ya masa ushe kin shoro press kam adoro
2: saraskaram kutun ngulle bon
0: ngai
2: kutun dare andi biya ta bi sorof a dima kurabiya de gulzana de andi kuma kota ninde so ar zan za ta alao surodi maalu za ata prala kwa za hali kiza kuruna kuruna so andiro kusta kulikuli lasa olaso heino lasa rubaro sari andiri masuraria diende masurima ili mafondi mbangwa shifu sananza ya kankawa ya kudiyo suna kukulari mkulumu mananyen ama nduma ya kwa asan kala kusuri mbafu la marta au shima alu sorinda di makuradiya lalur di lumbiro andi ya tawati adu genya andi makuradiya du manu timanu nyende
0: yona kwa wadu shi lambotu za tukulima maare biska ya ruki nea gana nala fala india soropola ya sorin za tupaitanara nanduru nazanyi
2: ndiye mara ma lamba tu di sana na sar mari za sen pura pura mari kinda pate imba da ina kar sana na mari rasa kam ga pate di sa rasa za sen amma kura rasa kam ga tala ne rasa za kin ba amma shi mara pate imba da ina kar
0: gala
2: dan mu wani ma shi da za sa kuru kuru na so futa kuri kuri so bari bari so are ce wannan kuma mara nan nan tawar da shi ma ko so wannan su ta yarta da su ji sa gwamnati su rima su lona am su dro nan do korando su kada ba ra tayo gul zan sai kur sai tala dan makon zan kur su kada wayan anja kon zan arinda Allah ka don marta anda salakta wa da koro sai wanke no ba
0: gela zoro masa mai na don kuro adam kole nyai to magana kutuma da suro fars kamar den karantana ta mandi an beji da ji ta mandi su wa ton dino ngo kor kam gade assalamu alaikum
3: ah kam gade ko so to marta wa bande ba
0: kakal dawa tukile
3: ya zule barka alhamdulillah sai shugaba bana ji kai mai kare fure laroma
0: gela zuwa ba shugaba
3: wai ba ma samai na idan mara da kuke
0: yawa
3: ta andalanda gwamnati zai sai ma da talada kasuru sakin
0: na shayran
3: amma na sha kuma zalolin jiya za ta gudun alam zalolin jiya za ta da kangran suka ta ma ce na din bari zai April made ba dare ne dro isha fa da wata wata zuna kun duro kuro jiri bi jaye zalolan zu zale gin ji so kin din don kara baya
0: gai
3: baya
0: gai
3: amma bula da za ga amrumiya san maso ga na talaye rasu zaki ne talaye su din gwamnati ya zaki talaye dun ko zan salab la kuro kuro ga na taye gwamnati ya su din wanda ya rija da ya ne kayan da wallo
0: no arishi ma kuma masama ne da maguna we da suro bula zan trasa ne rukuna do kwa sana na ma trasa kura do ne
3: sana na ma na kuma kura kura sala kura kura grata moto e gozu gozu furungo no ya le a wajin ba be yo a o ni me te sai zo ga no je la so a wala so wajin gujin
0: gai
3: a sai yayin mu sidima da kuma da ya sai rokina
0: gai
3: da tarbaye aular sala wajin baya salan wajin
0: gai waksaya salan
3: an do ilmu shiwa gwamnati so ilmu shima da tinzan tayin bai tala lada o guzai mallano to mano zai
0: jira
3: amma sai ilmu din bai duma ya kidar ta din ba da sai awar a wani kutiyar mano inda an jada
0: ana da kira da wani da
3: kuma ri an gano da iko awai ko kauri kini ni mi bai
0: na
3: kam borno do durun gawar mu ko zubare banan karo na garin lejin awal crowd ya partawa da awbare ne fal gaftuna da ma ko ko da tri ba ta zawar kuce ya wanda kan bubutu ko ya tare kan bubutu da man da am kuma nazaro to dai kam ta wadin miliyan ta kai kana gojin dugun lada yo dai awodu gultiya awul tuna da kurun duwar tin barja da alayin kadir wallana ala su do nan nan nan dia ne me na wunyan don lamari su bandira su kuriya ku ne me la lenyan da kakal gai dia tala ci su kuma fato arman ya mana da kam dir kam yaru kar gai da wato ne ci do ne ada wono da wato da borno da sama fal amma gawarnin kwanto yin guro kwallon guro gadan le mai ka guna am kutuliya
0: tara
3: kace gawo gawo ga mamiri ga general tai kone kone mamiri ga na ne dai kace din na labara ambe ajje biro bare zai kam la ban duk bi sal wuro kam dai gunjin Jesus Kristo go zana dai bare sa falle bare zana dai wanta sai ga ne ciu buri ar wallo no ani so re na rufin na kuma burza tar zana dai ala andiro loran turu
0: amin rabbi ngala niro asgena ba shugaba lokto magon fereskam da botro kurade manye kutuma bentro tumangana karantino tumantia beji ngo kuru kam gade. Assalamu alaikum.
4: Alaikum salam.
0: Ndawa tikile wa? Alhamdulillah, ndufande.
4: Alhamdulillah, bagu dusu su imari, bofo le manaki.
0: Ngele bagu dusu, usia kishira polis kam kutu ngulero.
4: Yawa, lale, mana baati gawai manazina maari, mana crowd ya. Masa jamani rukalekta wuza anda abusuma ari, kunu ula maza dunya. Tuli tuli, hiru gozana ngeiro dia, kutu dana la, dia la ya kai. Yoda, jikuru chare, Paraskaram wacire malam mana demokrasia mana nuah demokrasia dah biro dia lau lau dia kerma itu dia dah tidak sokong. Sampai di lari asal saya punya jadi demokrasia di biro dia itu dia aku tidak ada nak karabulnya awalnya tulu tulu tulu kemati di rumah harus saja biro ulo nama dan awak kemati andiru pada jumat jadi faltai itu awalnya gar itu ada saja biro ulo nama. Semua sendiri so nanti nak terus ini nak ulang. Jadi sekarang dari kuru kiri so nanti nama jeralah so awalah so akhir jamaah tu sering bau. Amu kuru pun balik lagi dari di muka dia ada istilah lagi nama kuku mayan maduro cerita walbinya pun balik lagi yang melan gelagi.
0: Gay.
4: Kuku rukun ala.
0: Gela.
4: Abi Allah.
0: Gela. Amin ya Rabbi. Gela bagus so nurus kenyal aku magunum. Fras kamda botro kurani maduro kaudi ma aturo lokpala. Gua kamla falgonya lini morula gonya. Assalamu alaikum. Ndawa tukile ali.
5: Ya, alhamdulillah. Ntumando ya kubwa chitela mana jinsi yori sawati.
0: Ngele ya kubwa chitela ushe kinshira fasika mkutu mkule fatu ndarasa nero.
5: Mkutu mkule fatu ndarasa nero. Buwe nye na kutu mbesa mbisogu nye mi ala yusia kurumki nye kuru jamami nye fanze ni. Kariwe chalo ati nye na kwa nase.
0: Gei.
5: Kuti rukuru asma gereji itu awal awal orang jenar ni dina jira, kami ni kini kelarun kuti naga nala ambi. Aw National Assembly lan bill passing sana kelarun isma, kita polis doni najira lan safety jadi passing sana ka mana gaya mana gaya. Kau polis ada am sekuvi kelarun problem doni studi ni kelarun komplain sering adik pun awak mara rasa coro, am coro awak saya agus ni rumun, jadi pariu baris mandi agus. Nur tadi buat macam ni aku. Hendaknya polis dia tadi interestan diri sekitar kiri jima. Aku kiri doh ni gomel tinggal aku urus tak nama bawa. Wah, awak cari kelang doh apa nanti dia tadi. Ha, sekitar polis ada. Najaya am polis doh ni kemarin turun daya nama aja. Ahi sih rosak doh. Kemarin telah tinggal aja aku tu. Naga bukan yang sih bawa. Tidak, cerai naga bawa. Office naga selkolo tak. Kita sekarang galah enjoy so gana gana ya kabur dengan jima. Police station soal ada ni. Ahi so dia aw aje bawa aje bawa. Biar ciri dalam kelangan sekali rosak. Awalnya semua sih jinak lamba. Kerana anda kira bayi ni alas ya, bayi nu komjala alas ya, tujuh roba. Ada itu polis ni masuk nunggu lagi nggak tahu ni. Ada lagi, ama ada mana pola itu mai sah sah itu walta building trading dia aikal. Saya itu jin di sah sah kritik rosak tu. Ainda sulol gosu tension alas ya, bah. Karena ni jadi rolan aku kira uap posi. Kalau tension alas ni kira pola ni fondo so grafis tu ni so solu langga langga abu jalan nasional asam ni alas terima. Aisyah sama tu nak pas polis baru dah dah walta bring terus set polis station saja. Dan semua ada tu, dah zero. Pastu aso officer so awal ni ada ni semua macam polis terus zero. Awak cari zaman apa dia? Jalan dah jalan sah.
0: Amin ya Rabbi. Kela, ni aku tu mak rentena. Ya aku pasir terarung. Syaurian mungai. Lok tu mak gunung paruskan dah buat orang luas kerja na. Taji harami kerentu. Kau dani paruskan dah gua kunjendro. Aw lenye ishi mau dua kunjendro. Dah. Flaido and the Akra engineer at Akra Nyesha though.

0: kela zoro karantu tamangna fule ade gana no dia kurno zonaro wonen dia kanje se godi pers kam do taman kara kaso e patun dara soni da krenya kara na do ni sara do bro awol yala nandiro awa taman doni shikada petre motal lenam area gas doni motal lenam area gas doni bride taimada tiraram doni kon kom nbs da kurade ma pato ala doni fikin dawe suro korko yero ma da nandiro fandiye kudena kurade ma na doni kaso tinji kuna do lenyana na don tamando dala ida faena kurade ba tamando ne sefa ishe faena tamando ni shiri ali shi ay fanyena da di lokto arkal kalin nandiro diwol wayama da furnya nandi nda bonuya andiro awado ni yuwa mada na don yuwa mada nangam da yuwa mada kurade ma tamando yuwa mada bo entro diwol wayama da sandima subur usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku subur aw bin subur lar subur fal u diaw indi subur lar arasku diaw 081 491814 60 Albin 090 154209 6 Wada Bonima Terero Sro Press Comdoni, Tamando Karakaswe, Terero Itagatima Ruptim, Doctor Kali Umal Haji Gajmedu, Kalakuris Doni, Forescram Da Itagatin Nabkatama. Assalamu alaikum.
1: Walaikum salam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kare da gara mun ga ba kace goma samar lalle wakil karam ka radio kirinciya malajin
0: ngela mun tarero ni andiro rupto matro pas kam diadiro
1: lalle usha usha ka gadeo kamun kariya ka ce
0: ngai
1: o kusuwaro indawo yuko nan bai indawo na bebe keter
0: ngai
1: nera du vali yer dio nera miwa
0: nera miwa
1: du vali yer dio nera miwa kadi pada de mai kadi kuma ya kana da dufal yarjo ne rafin dia
0: rafin dia shi
1: matir zu amma shirin da yake ni
0: matir zu hata
1: matir zu ne shiri do ga na afwa
0: bika ero woto ma alama nera wono dundi maro nera awla ga la bai de o
1: ari ari
0: o dufalin yarjo ne ma awla ga na bai de o yarja kana awla ne de ro
1: dufalin yarja sun fitilo luko lari ne tare ari ari daji diska abba guro abba bula jaka ne bika demon siminti panja sirana sirado pandike bika riga kai daji kuma ba wa pandino holo na ma siminti shiro shiro ne shiro sokoto buzan ma da kusuwaro yukuna nera duu me ne akune nera yero kwa
0: ya ga langa uzana she
1: nera yero ndiye kulika daji repeating gas le nya kala da ta le repeating gas gas kuka le nya stage fali nera du fali yero kuma kalari jadi semua keji ya kiri nera keji ini nera dua sendiri arahku nak dari keji ya kiri semua nera keji ud nera dua lah arah sendiri keji sis keji di semua nera dua ni nera jero kuah
0: kela
1: dari ken keji rollo nama nera dua ni nanti road keji rollo nama nera dua pindi ini nera uah
0: gay
1: jadi 25 keji di semua nera dua pindi du filio luko
0: video luko
1: 50 kg di chimane la du filaro
0: ngala mamon
1: adu adu adu
0: kasa de mami rabbi nyino askanya kasa de moloko makon paras kam do rutu mandiro tamando awado ni nye yuma makuru shada nama makuru na do yuma wada andiro pentro ngo kamla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam da wa tukle ya
1: la la diga yoy do
0: ade ndufande paras kam taman kare kasu
1: yawon manajin
0: ndu gulum
1: yawon manajin
0: ndu awonon gulum awonon fantana
1: bike bike
0: bike bula awono
1: bike bula awono
0: ngala bike uje ke joro pas kan taman kara kasuro
1: taman kara kasuye
0: ngai
1: kana da ala kaman da ala da yan jaro kasan ma fizu
0: amin rabbi
1: ai kuma faro abunan ngawiru wonono ma taman kara kasuye ka jagaran awda to zuna re nera du kinji so gauli shiro ya fi moro ta impul shawo maro wala nera du kinji
0: buru
1: shwal fulawa shwal fulawa jiri dango te so buwa sir
0: ngai
1: nera du to ko wala no ma dia awo me ga na tare ga na sir zuna ma nera du meno kun
0: yo shi da maro mo wata
1: shi da maro mo wata nera du meno kun galo to banya abunan bornoji gizeni ci kaleda so mai nera duwal nera miya so nyan shuna ba kai so mai
0: kaleda lama naptu kade yana kara
2: wa kadere karanshiro mai tumatar gizende
0: na na rusa zaladin narin
2: nera du palmera mensu na so nera mi aso akai choti na ni ni lari ma sai zaladin wala no ma ayar injin tu na da ayar inja akai
0: jakana la
2: a jakana na ada wadu na de
0: awo
2: kindau gasare 25 pare shi ji na trok ta sai kuma kuloro bare zai na to su buya trok ta rafi da awo zai na da bula wannan cikin war nera du jira
0: do firaka
2: do firaka sai ku awo ba mo korani firo ku mai kobo sai na shi ai nera yar tulur
0: mai kobo fal
2: a kuma abunan shinkafa da shiro kan je mai sai ne
0: gai
2: bul tokko lo na ma nera du bal yar araka kare indre sai gana la jiri tum zuna wala lo ma du bal yar aka katan zan yar aka yambe
0: gala
2: a dai kuma ku goyiro lo ma galan zinera duya
0: cham goyi
2: a cham goyi insha Allah tana jiri ga wanda zan ji akan dawo goza amfani kan baya da kenan
0: galan dawo
2: era duya ke
0: duya ke shi a wannan na raja kanadan
2: a jakana la na wannan kasu ba jakana la rafa bika da awo ne gana da
0: gala ati anyo askena bike lokto magon pas kam da botro kur kasa do monyo askena blando awna da botro karantu ta magana bayana don ni a soro fars kam ta mankara ka suyen andiru hati ma da ilmu sa gonya no wa alaikum salam da wata kliya
3: ya sai
0: alhamdulillah ndu fande
3: yalla ba su man gari
0: na ne kella da ba su man gari sai ka soro fars kam ta mankara ka suyen kam
3: sai yalla andiru kike
0: zo amin ya rabbi amin
3: amma mun ne ne wato
0: dai amin ya rabbi
3: ne ne ta man da inda wuri ya ga na gabe
0: na'am
3: kan taliye
0: na'am nya kirnya
3: ah mai kawara wayan da kamar dume engineer ya ka yadda ya kullu katandu
0: katandu
3: ah mu korani ne shi ma sala Allah garin ga nazi kada shiriyar ko ayar tulu ya rasu abe mai yi ke du horer da shun
0: gai
3: ya wadon da jin kamar
0: gela Amin. Allah tawon kare ka. Allah ambe ka kambe. Amin rabbi ngala ba usman garo askanya. Katar da gozu andiya surofers kam aden bozu kurade ma andiro ci tamando kare ka suye ada boyen turo. Ko kam la fal wanya fras kam da. Gala diolo ma de gana mashulai da karantu lenye tusuminti tirala insha wone mare kawdo diolo ma de gana la ngalo zo afarakana. Karantu kawdo fule ada kunne.

Assalamu alaikum harami karantun da birnya buladi anda watun do kuru da kanadi kuma mai ala anda pella do preskrum adande ma ukwe do sutuna futu adata ide preskrum adande adi ndarason ni nandiro kudi ita gakin sone harami karantun da birnya buladi ndarason kreni ya karau mitapis gunuskun nota uwa pellan zepeme kaudo nandiro preskrum de shimama ada maudun zida tarero kudi ita gakin ndoro ngopla indi ada karinu